0: Jangan lupi wadah jantren di aku ulung tutup anda kiaka.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Nungi di nuyu tadi yang baru ak.
2: Nungi di nuyu tadi yang baru ak.
1: Nungi di santri baru ak.